help the demonic force giving an instruction to attack my children, to attack my business, to attack my health, to attack my life. You are a liar. Le paria caparo satana le caparo satana le paria caparo satana le ape caparia zela paria pala gana balosa le paria da mala maria paia le paria para catose. Lift up your voice, somebody pray harder. Je ne homo pai, je ne homo pai. Le paria da mala mali maha. Rapaya da badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi badi